Wazita, wazita, Tony Tinishi, Dona Joaquina na Dona Rosa nyimbo ii chepi mandura ira manku ine mandikadaga nyawianu mandisia panyatu kwa ine mandisia mfumfu ntanyi na kutindie wenei uyu akatembao ine mwaona mai haguli hitai ndepo ine mandura ira wangupa apa chasala na wani rangu ine bani achanduone lila ine usiku na masikate chinawea usiku na masikate chandairida apana taina ulote zwensesu izi ndiye wangu ine undikatemba mkati ma upenyo hangu ndi chitanga wana apa wadikano nguwa zibwene kata zishanu na mapindi makumi mairi ndizo sinkorash e 20 minutu shina dipuenda kia simula nyimbo iri kwa mutambwe ni nyimbo iyo ya kumbiwa na Putu Orfa HFV iyo shoro umeotempo ye shoro umeotempo yeu tanyi na kuti kalakarapo mango kanibunza ini kuti mwana wangu iwe ura basi uone Zinji ndade kutsumba mangu ine udeka kalipo zvachenzvadi.

Ishoro umia utempo wadikanwe kukale kuyamba kwa kuyamba kwa putu orfan kana kote jelitu teketek zina la pachitupa ilo hilo wadikanwe muyembi uyu wambugati mweno provinsi ya Manika ku distritu ilo la Makosa tichiranga pana apa ndadi kutunga lendo ndoenda kwa provinsi ya Tete kuenda kiasimuna kuna Atanazio na nyimbo ii iliku ya mutambu ii ejibzi kodi iwe uru kupera kuraya wanapa apa kuraira muvida vida yoi nazarishona wani vina angu wadikanwe msaku nyangala ish vina kabara apa mkiloti wanao awa mangwana tizao neo wazati fuyo penango apu imi bambo maliku veda liru penango nkuku kulisha mazayayo mopeza kupura wana zwensi iswa nikule motika nikule mdududu sinu usua kunyangala nyimbo chatula kaya paizo zi shano na pindio makumi matatu nguwa ya zidziwiso

0: Berta, chimukunda chango, nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutirikuri yako huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshikasika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Ante wadikanwe upenyo ndiryaro izvi nyamunsi uri padzauru iwe dzoti mangwana na dzakauri pansipa apa ndepo ungati waita raki iyo iyo gololo padzauru nyamunsi uno lekata ukadangira nyau yako na kuti upenyo uhadikanwe vasiyasiya uyu walipo kale padzauru po apo nyamunsi uti kwalingana pansipa apa kuti ne auya bambuya liyapo uyu ndepo iwe uri padzauru nyamunsi uno lekata kuti dangira ife Mangwana dzagara wanhu ife unadzatiita kuti nebosingana ife ndepo kuti ureke utai kudzanyimwa likicho reka udangirata vanyau yako adikanwe kukhali kuemba kwa iye mufaro manetsa mukati wangu zvino izi nyimbo iyi ichibvi pana wena wakuti pansipa apa hakapadzibatai tsiku zense wali mudzaulu achimburuka kwaenda kwali kuenda iwo ese nyamunsi uno mungaona mare chaiyo kuti yakwire chopera hawachina tai nemare chaiyo kuti yakwire taxi hawachina tai ndepo kudangira nyau yako mtsvako shupa munamwe wentsva kunyanga izvi reka kudangira nyau yako nakuda kuti upenyu uhu nyamunsi uno ali pansi ese dzoti mangwana dzagara bosi uyu mangwana nadzaonawo nakuti zvakonazvo nyamunsi uyu izvi zvichapera zvinezvi izvi wari kudawo nyau yako ndepo reka kukadangira nyau yako kuti kuti mangwana udzaone nyakutambirikawo naye mangwana udzaone kuti naye mahara udzaende kukumbira naye munyu udzaone mbuto yakuenda ketine bambo masiya mukuchapa imwe mwaona mungadzi iwa kulalama ninga mushobo ine uyo dzione kuti ne vida yo iyo imwe munapusawo kuisoenzesa ninga njira kwayo mwaona ndati kuenda kuyatola nyimbo irwe mutambwe kuimbwa na Asamatus teka 5:50 minuto ndizo zishano pinoku mashano na libots

Wazita, wazita, api iwe unazani tsalaka nao nsiku yubozi. Ese papo nguwa inanga yaenda, penangu ndaina inangu nakuti ndakupankana wakuti iwe ukumbire suri, ndakupankana kuti iwe penangu ungabyo shunaranga ine. Ese nkabe basi basi shunarakubwa iwe nkuita zako iwe unanga walikufunga pansiku na nsiku. Ndepo ine ndadineta kunyengelela ndio nyimbo kala mutambwe iye. Walikubwa nkabe ukalangadi mwamuna wangu apo ndirini loiro nsiku zinanga zaenda wadikanu pana vinango chakuti ife tingaruza walipo wadaemera wanakatogora muna mwawoye ndepo iwe usati warambirira ulikuita zvakuita izvo penango palo katuma wafunga kuti ndine nyaya nguyu uya kundirambisa apa kuranga kuti alikunyanga zambani ndine kana kuti ndiye mwaona ofunga woona mwaona ndizvo kuti zvitwe zvo izvo dikanwe ndati kuenda kiyatora nyimbo inango iri kwemutambwe yakuimbwa na Mapinyane echebve iyo meo sonyo zvikakalira ine kuita Ndiyo nyimbo ni mutambu iwa dikanuwe kutu kwanisu pereke zana padoko na padoko. Tiri munsiku ya chinai. Nguwa makuma iri na September mapindu kudia pa iso zistere. Kana watu wetu wada shi 29 minutes.

Malepo sabano chamango kwa nyabezi nyabezi mba tindine nifuna kubiliza nuzo ndipi kuma kukulota kutalirini ni kankalamba kamba kalma chibese bakondi bago bali siyevu wapa.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakuranira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tari.

Chokwadika vatereri nguva dziri kuitedzo femba mwezvidimbu makumi mashanu nezvitatu novhora zvine 53 minutos. Tikuendera mberi mabasi muchimanyika ndamboenda kutora Santota nekambo kanoti hanzi kadheya mawani. Hanzi unodemba unotsumba kuti chandakazvarirwa. Hanzi unoonda urimo.

Chimurombo chimwana icho. Chimurombo chimwana. Kubva kuna Madala. Chimurombo chimurombo. Chiri kutambojika. Anzi pamenenge madanana imi ne murume nemukadzi mwana ana mhosva pakusawirirana kwenyu nekuti isusu kana tichikura tinosangana netsaona njodzi matambudziko mudzimba umu akawanda chaizvo zvekuti zvimwe zvacho mukada kuzvitedzera hapana imba yamunokwanisa kuwaka. Vakuru vekare vakatanzi chakafukidza dzimba matenga. Kuona imba yaane chin'ai kudai hapasi pekutamba napo. Maona zvinenge zvirimo mukati munenge musingazvizivi. Pane akazoti hanzi mhuri yakafanana nemiti kana uchiona uri kure. Inenge iri chechete so. Wakaitarisa uri kure so unonyatsoona kuti ya miti iri ukoyo. Ya iri chechete kunyatsobatana chaiko kuti ndi. Asi paunozoenda padhuze dhuze nayo miti iya unotanga kuona kuti miti yakatoparadzana nai. Umwe neumwe wakazvimiririra. Asi kana uri kure unenge uchiona kunge yakabatana. Ndo zvakaita mhuri dzevanhu. Vamwe vanamai vamunoenda kutaurira mhosva dambudziko revarume venyu pamba muchifunga kuti rakakura. Vamwe vacho vatone dambudziko rinopfuura renyu asi kungoti havana muromo wakafanana newenyu wekuti vanenge vachifamba vachitaurira vanhu wese nharaunda yese murume wangu wakadai murume wangu azodai havadaro. Vanenge vasingazviiti nekuti vanozviziva kuti musha wega wega une matambudziko wayo. Unogona kuona umwe munhu achibuda paumba suva nemotokari akachena akarowa tai ane chii asi vamwe wacho unozoona kuti paumba chaipo haagari anodzokera pakati peusiku nekuti chii kumba kwacho hakuna rugare asi haatauriri vanhu. Maona wakiridzo yemusha wenyu akakosha yakakosha chaizvo. Zvafanana kana kumachechi uko kumachechi uko kumachechi uko vana amai vanonyanya kutarisa vakadzi vevamwe. Maona mukadzi waningi murume wake anomubata mushe. Mukadzi waningi anotengerwa hembe pasondo regarega muka nai mai imi mai amuzii zviriyo. Pamwe pacho inenge iri hembe yesori baba vanenge vachiramba vachiita zvakaipa wakangotadza obva vamutengera hembe. Iwe wako haiti zvakaipa paumbapo asi haanawo hake mari yekukutengera dhiresi. Zvitori naniwo une wako murume anogara paumba pane uyo ari kutengerwa dhirezi resori. Mapaona wakiridzo ndenyu imimi muri vairi paumbapo yakataurwa naAlec Macheso akati vamwe vanorambana zvichida nezvikonzero zviri zvechokwadi chaizvo. Vamwe vacho zviri zvikonzero zviri zvemanyepo asi chakakosha wakiridzo yenyu. Mapaona

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvino otongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi. Piri. Ta.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tsa.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi. Piri.

0: chitire mukuzinyemo
1: mashora ngomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongwa kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Pose. Piri, tatu.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondiwina, waita kudini?
1: Kazhinji kutirikuri yako huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndechikasika kugagoma.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.